Manninen. Yu sabi sana sifilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te yu no sabi fruku-fruku tak yu abi a siki, sifilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fueng.